Di sini siaran luar negeri Akas Manis, seksi bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anita Das dengan semua staf dari seksi bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya. Setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Hyderabad House di New Delhi hari ini. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menegaskan India semakin mandiri dalam manufaktur pertahanan melalui inisiatif Make in India. Di Tiongkok, jumlah korban tewas dalam ledakan tambang batu bara meningkat menjadi 90. Perdana Menteri Modi menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut. Prancis melarang Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir memasuki wilayah yang karena perlakuan buruk terhadap aktivis armada Gaza, dan pegulat-pegulat India Suraj Basis dan Sagar Singh meraih medali perak di kejuaraan gulat Asia U23 di Vietnam. Warta berita selengkapnya. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Hyderabad House di New Delhi hari ini. Mereka diharapkan

Mambas Barbagi Isu, Termasuk Isu Suterkat Perdamaian dan Keamanan Regional maupun Global, Menteri Rubio tiba di India kemarin untuk kunjungan 4 hari guna berpartisipasi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Quad. Dia memenuhi Perdana Menteri Narendra Modi kemarin dan dia menemui Perdana Menteri Narendra Modi kemarin dan memberi pengarahan tentang kemajuan berkelanjutan dalam kerjasama bilateral di berbagai sektor termasuk pertahanan, teknologi strategis, perdagangan dan investasi, keamanan energi, konektivitas, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Narendra Modi menegaskan bahwa India dan Amerika Serikat akan terus bekerja sama untuk kebaikan global. Perdana Menteri menegaskan kembali dukungan konsisten India untuk upaya perdamaian dan mengulangi seruan untuk penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi. Menteri Rubio berbagi perspektif Amerika Serikat tentang berbagai isu regional maupun global termasuk situasi di Asia Barat. Dia menyebut India sebagai mitra penting bagi Amerika Serikat. Wartawan All India Radio melaporkan bahwa pertemuan Menteri Luar Negeri Quad akan diadakan pada tanggal 26 Mei. Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jayashankar, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Menteri Luar Negeri Jepang Koshimitsu Motegi, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut sesuai dengan visi Quad untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Mereka akan bertukar pandangan tentang kemajuan kerjasama Quad di berbagai bidang prioritas, meninjau kemajuan inisiatif Quad yang sedang berlangsung dan merefleksikan perkembangan terkini di kawasan Indo-Pasifik dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama. Pertemuan subkelompok kerja ke-5 darat di bawah Komisi Antar Pemerintah India-Rusia tentang kerjasama militer dan teknis militer telah berakhir di New Delhi dalam sebuah unggahan di media sosial Direktorat Jenderal Informasi Publik ADGPI. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pertemuan kemarin menandai tonggak penting lainnya dalam memperkuat hubungan pertahanan antara Angkatan Darat India dan Angkatan Darat Rusia. ADGPI mencatat bahwa kedua belah pihak mengadakan musyawarah produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran bersama, sinergi operasional dan kemampuan militer bilateral yang selanjutnya memperkuat kemitraan pertahanan India-Rusia yang telah lama terjalin. Delegasi tersebut juga mengunjungi Brigade Satrujit untuk menjajaki jalur kerja sama pertahanan tambahan. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mengatakan India sedang mempersiapkan diri untuk peperangan di masa depan dan menjadi mandiri dalam manufaktur pertahanan melalui inisiatif Make in India. Rajnath Singh menekankan bahwa India pernah dikenal sebagai pengimpor peralatan pertahanan, tetapi dalam beberapa tahun mendatang, negara ini akan muncul sebagai pengekspor utama produk pertahanan. Dia mengatakan hal ini saat berpidato di sebuah acara di Sirdi di negara bagian Maharashtra, di mana dia meresmikan pabrik pembuatan peluru artileri. Proyek ini akan memproduksi peluru artileri 155 mm dan memiliki kapasitas untuk memproduksi 500 ribu peluru setiap tahunnya. Di China, sebanyak 90 orang menjadi tewas dalam ledakan gas di tambang batubara di provinsi Shaanxi. Ledakan gas terjadi di tambang batubara Liu Shenyu di Kabupaten Kuyuan. Presiden Xi Jinping telah mengeluarkan instruksi untuk operasi penyelamatan komprehensif dan perawatan bagi para korban luka. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyampaikan belasungkawa atas kehilangan nyawa dalam kecelakaan tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial. Dia menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Xi Jinping dan rakyat Tiongkok atas nama rakyat India. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyampaikan belasungkawa atas kehilangan nyawa dalam kecelakaan pertambangan di Provinsi Shaanxi di Tiongkok dalam sebuah unggahan di media sosial. Perdana Menteri menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Xi Jinping dan rakyat Tiongkok atas nama rakyat India.
dia juga

Juga berdoa untuk pemulihan yang cepat dan selamat bagi semua orang yang masih hilang dan berharap agar keluarga yang berduka mendapatkan kekuatan di saat-saat tragis ini. Prancis telah melarang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki Prancis. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengumumkan keputusan tersebut dalam sebuah unggahan media sosial mengatakan bahwa langkah tersebut mencerminkan kemarahan yang semakin meningkat atas perlakuan terhadap para aktivis di atas kapal Sumud yang menuju Gaza. Barrot juga mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben-Gvir. Menteri Israel tersebut telah menghadapi kritik luas setelah membagikan video di mana dia tampak mengejek para aktivis kapal yang ditahan, yang ditunjukkan dalam keadaan terikat saat berada dalam tahanan posisi Israel. Lulu Hypermarket bersama dengan Otoritas Pengembangan Ekspor Produk Pertanian dan Makanan Olahan telah meluncurkan edisi ke-23 Festival Mango Mania tahunannya di seluruh tokonya di wilayah Dewan Kerjasama Teluk yang menyatukan lebih dari 85 varietas mangga premium yang berasal dari India dan beberapa pasar internasional. Festival ini yang secara luas dianggap sebagai salah satu platform paling terkemuka di kawasan ini untuk perdagangan pertanian dan pertukaran budaya diharapkan dapat memperkenalkan sekitar 3.200 ton produk mangga kepada konsumen GCC musim ini. Pusat perhatian festival tahun ini adalah mangga keser varietas yang secara geografis berasal dari Junagadh di negara bagian Gujarat di India dan umumnya disebut sebagai Ratu Mangga. Varietas ini telah menarik perhatian internasional yang lebih besar setelah kunjungan ke negaraan Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini ke UAE di mana beliau memberikan Presiden UAE Muhammad bin Zayed Al Nahyan sekotak mangga keser premium, sebuah isyarat yang secara luas ditafsirkan sebagai cerminan dari semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara. Sebuah konferensi PBB yang meninjau perjanjian non-proliferasi nuklir berakhir setelah 4 minggu diskusi tanpa konsensus tentang konsumen hasil karena ketua konferensi menyatakan kekecewaan dan kekhawatiran atas kesehatan masa depan perjanjian tersebut. Konferensi peninjauan ke-11 para pihak pada perjanjian non-proliferasi senjata nuklir diadakan di markas besar PBB dan tanggal 27 April hingga 22 Mei. Konferensi peninjauan tersebut diadakan di tengah meningkatnya ketegangan global antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran atas program nuklir Tehran. Ketua Konferensi Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB Duta Besar Do Hang Viet mengatakan kepada wartawan bahwa dia kecewa konferensi peninjauan tersebut tidak dapat mencapai konsensus mengenai dokumen hasil. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Rusia mengatakan dokumen akhir pada konferensi peninjauan NPT tidak disetujui karena beberapa masalah yang belum diselesaikan yang berasal dari sikap keras Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan berkat upaya Duta Besar Do Hang Viet dan dukungan dari negara-negara bertanggung jawab lainnya, sejumlah kompromi sulit telah dicapai dan draft dokumen akhir yang mendekati konsensus telah dikembangkan. Di Bangladesh, sekurang-kurangnya 13 orang lagi meninggal dunia akibat campak dan gejala mirip campak kemarin sehingga total jumlah kematian yang terkonfirmasi dan diduga mencapai 512 menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan DGHS.
Kematian tersebut dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Salah satu surat kabar terkemuka di Bangladesh melaporkan bahwa di antara 13 korban jiwa tersebut, satu di antaranya terkonfirmasi meninggal karena campak, sementara 12 lainnya meninggal dengan

Gajala Payakitar Sabut, Laporan menunjukkan bahwa jumlah kematian yang terkonfirmasi meningkat menjadi 86, sementara kematian yang diduga mencapai 426. DGHS juga mencatat 1.567 kasus baru yang diduga selama 24 jam terakhir, sehingga total kasus menjadi 62.507. Di tengah meningkatnya wabah campak di Bangladesh, Dana Anak Internasional PBB UNICEF awal pekan ini mengatakan bahwa mereka telah berulang kali memperingatkan pemerintah sementara negara itu sebelumnya yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, baik melalui komunikasi tertulis maupun pertemuan dengan pejabat Kementerian Kesehatan, tentang kekurangan vaksin yang dapat memicu krisis kesehatan besar seperti yang dilaporkan media lokal. Dua kecelakaan lalu lintas terpisah di Kamboja menewaskan sebanyak 14 pekerja pabrik garmen dan melukai 93 lainnya kemarin. Insiden pertama terjadi di Provinsi Kampung Chang, di mana sebuah truk kargo berat bertabrakan dengan kendaraan terbuka dan yang mengangkut pekerja ke sebuah pabrik. Kementerian Tenaga Kerja negara itu mengatakan 9 pekerja tewas dan 53 lainnya terluka dalam kecelakaan itu. Dalam kecelakaan terpisah di Provinsi Sui Rieng di Tenggarai, sebuah bus yang membawa pekerja pabrik keluar jalur dan terbalik menyebabkan 5 orang tewas dan 40 lainnya terluka. Dalam cabang olahraga gulat, pegulat-pegulat India Suraj Vasis dan Sagar Singh meraih medali perak di kategori Greco-Roman Putra pada kejuaraan gulat Asia U23 di Da Nang, Vietnam kemarin di kategori 60 kg. Suraj Vasis takluk di tangan atlet Kazakhstan Aybek Atbekov dengan skor 4-0 dalam laga puncak. Sementara itu di kategori 67 kg, Sagar Singh kalah dari atlet Uzbekistan Etjan Khalmanov dengan skor 9-0 di babak finale. Dalam cabang tenis, atlet India Yuki Bhambri dan pasangannya dari Selandia Baru Michael Venus menempati posisi runner-up di ajang Geneva Open setelah menelan kekalahan yang berlangsung sengit pada babak finale ganda putra ATP 250. Pasangan unggulan ketiga asal India Selandia Baru tersebut kalah dengan 6-3, 6-7, 7-10 dari Romain Arnedo dan Mark Polmans dalam laga puncak yang berlangsung ketat dan memakan waktu hampir 2 jam. Pada hari kedua ajang Federation Cup Athletic 2026, Gurinderbir Singh berhasil meraih medali emas di nomor lari 100 meter putra di Kota Ranchi dengan mencatatkan rekor nasional baru berupa waktu tempuh 10,09 detik. Kami ulangi sari berita penting. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Hyderabad House di New Delhi hari ini. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menegaskan India semakin mandiri dalam manufaktur pertahanan melalui inisiatif Make in India. Di Tiongkok, jumlah korban tewas dalam ledakan tambang batu bara meningkat menjadi 90. Perdana Menteri Modi menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut. Prancis melarang Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir memasuki wilayahnya karena perlakuan buruk terhadap aktivis Armada Gaza, dan pegulat-pegulat India Suraj Vasis dan Sagar Singh meraih medali perak di kejuaraan gulat Asia U23 di Vietnam. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashwani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita, saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu Instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Ikutilah komentar yang baru berjudul Sesi ke-68 Pertemuan Badan Pengatur Organisasi Produktivitas Asia. Sesi ke-68 Badan Pengurus Organisasi Produktivitas Asia, singkatnya APO, diselenggarakan oleh pemerintah India sebagai ketua APO pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026 di Bharat Mandapam di New Delhi. Sesi ini mempertemukan lebih dari 60 delegasi senior dari 20 negara anggota APO. Sesi pembukaan dihadiri oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Pusat India, Piyush Goyal, Direktur APO Penasehat Perwakilan Misi Diplomatik Negara Anggota APO dan para undangan turut hadir dalam acara tersebut. Pengamat dari pemerintah Kazakhstan, Uzbekistan, dan Bhutan serta Global Green Growth Institute juga turut berpartisipasi. Goyal menyatakan bahwa tidak ada ekonomi yang dapat menghadapi situasi global saat ini secara terisolasi. Kerjasama regional sangat penting untuk memastikan transformasi teknologi dan memperkuat inklusi daripada membiarkan kesenjangan kapasitas dan kemampuan semakin melebar. Beliau mengatakan bahwa pertemuan ini memiliki makna khusus karena APO menandai 65 tahun pengabdian dalam mempromosikan produktivitas kerjasama kelembagaan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di seluruh kawasan Asia Pasifik. India telah menjadi anggota pendiri sejak tahun 1961 dan India sangat bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Menteri tersebut selanjutnya mengamati bahwa kecerdasan buatan AI sedang mendefinisikan ulang proses industri. Teknologi digital mentransformasi tata kelola dan perdagangan pertimbangan keberlanjutan mempengaruhi perdagangan, investasi dan strategi industri dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam lingkungan ini, produktivitas harus dipahami bukan hanya sebagai ukuran efisiensi, tetapi sebagai penentu strategis daya saing.

daya saing jangka panjang. Acara tiga hari tersebut menampilkan diskusi tingkat tinggi tentang kerangka kerja visi APO 2030, anggaran pendahuluan APO untuk periode 2 tahun 2027 dan 2028, dan meninjau prosedur pemilihan Sekretaris Jenderal. Agenda utama meliputi peresmian dan pembukaan resmi pertemuan Badan Pengurus GBM ke-68, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua APO untuk tahun 2026 dan 2027, pertimbangan dan pengesahan laporan tahunan dan keuangan APO, pembahasan proposal anggaran dan reformasi kelembagaan, tinjauan kemajuan dan di bawah visi APO 2030 dan kinerja sekretariat dan pengesahan rekomendasi kebijakan dan prosedur utama. Selama sesi pembukaan, penghargaan diberikan di bawah program penghargaan nasional APO dalam kategori penghargaan nasional APO untuk advokat produktivitas dan penghargaan nasional APO untuk pakar teknis produktivitas. Penghargaan ini bertujuan untuk memperkuat peranan Organisasi Produktivitas Nasional NPO dalam mempromosikan dan mengakui para juara produktivitas yang luar biasa yang mendorong inisiatif berdampak sekaligus mendorong budaya produktivitas yang mengarah pada peningkatan nyata di seluruh negara anggota APO. Badan Pengurus GABE adalah badan pengambilan keputusan tertinggi APO dan berfungsi sebagai forum kelembagaan puncak untuk tata kelola, pengawasan strategis, dan pengambilan keputusan organisasi. Pertemuan badan pengurus yang diadakan setiap tahun mempertemukan perwakilan resmi dari semua negara anggota APO untuk membahas arah strategis organisasi, prioritas program tahunan, kerangka kerja tata kelola, kinerja kelembagaan, dan perencanaan keuangan. Amardeep Singh Bhatia, Sekretaris Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri DPIIT, menjawat sebagai Ketua Badan Pengurus APO pada sesi ke-67 Badan Pengurus APO yang diadakan pada Mei 2025. Pada sesi yang sama, India mengumumkan keputusannya untuk menjadi tuan rumah sesi ke-68 Badan Pengurus APO. Didirikan pada tahun 1961, Organisasi Produktivitas Asia APO adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 21 negara anggota dari kawasan India Pasifik. APO berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas demi pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dan berbagai pengetahuan. Selama 6 dekade terakhir, organisasi ini telah memainkan peranan penting dalam memperkuat ekonomi negara anggota melalui dialog kebijakan, kerjasama teknis, pembangunan kapasitas kelembagaan, pertukaran pengetahuan, dan penyebaran praktik terbaik dalam peningkatan produktivitas. Acara ini juga memberikan kesempatan untuk keterlibatan bilateral dan multilateral, mendorong pertukaran pengetahuan, dan memperkuat kerjasama antar negara anggota. Kehadiran India sebagai tuan rumah sesi ke-68 Badan Pengurus APO mencerminkan komitmen berkelanjutan India untuk mempromosikan pertumbuhan berbasis produktivitas, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini. Sejalan dengan komitmen prioritas-prioritas nasionalia dan tren ekonomi global. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Punjab.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu writing India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harian.